0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Agak Lain 3 bakal menyapa penonton layar lebar di tahun 2027. Yes, Young Stars setelah sukses mencetak sejarah sebagai film terlaris di Indonesia. Lewat film keduanya, Agak Lain Menyala Pantiku, Muhadli Aco bareng Imaginary siap buat lanjut ke film ketiganya yang tayang tahun depan. Ini diumumin langsung sama filmmaker dan juga cast Agak Lain waktu nobar terakhir film Agak Lain Menyala Pantiku hari Senin kemarin di Epicentrum Jakarta. Bakal ada kejutan Agak Lain apalagi? Lagi ya dari Bede Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stas. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi

0: hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, Sal Priadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026. DJ Highlight by DJ

0: Atau mau menurut tuk jaya.
1: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Jabodetabek Youngsters Radio.

0: kan nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Tim penyelidikan dan penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR global. Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

0: Indonesia. Karya musik anak Indonesia. Indo 20.
1: Dan for point ini di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, selamat pagi, selamat weekend juga. Kali ini Kiki siap nyapa kamu ya. Pastinya dari jam 9 sampai jam 11 nanti, kita sambil sepal-sepil lagu-lagu yang masuk di chartnya Indo 20 minggu ini. Kira-kira bakal ada gak ya lagu-lagu jagoan kamu nih Youngsters? Langsung aja kalau gitu, sambil kamu stay tune dengerin DJ FM, sambil aku kasih nomor 20 coming from NPD Youngsters dengan lagu terbarunya.
2: Nomor 20.

0: bareng sama Kiki, and yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Sudah ada kakak Zulam yang bergabung tadi, youngsters ya, katanya lo Kiki nih yang siaran. Iya, minggu-minggu tetap ya masuk bekerja menghibur kamu. Kurang apa kalau bukan kurang? Ah, sudahlah ya. Ini tuh sesimpel alasannya cocok sama lagu yang baru aja terputar di posisi 20 ya. Says I love you but I just knew that you lebih love me ya. Kita perlu energi-energi dari new pusat dunia seperti ini ya, terus untuk mengawali hari, memberikan sedikit afirmasi kalau ternyata kita tuh seworthy itu loh. Gak apa-apa, kamu gak boleh ngerasa kamu tuh kurang ini, kurang itu, karena nyatanya kita tuh tahu kita tuh dicintai, ya gak sih? Kacau nih emang. Dan fun fact-nya ya, terus yang menarik di lagu posisi 20 yang membuka lah ya Indo 20 kali ini, itu lagi-lagi NPD kasih kamu satu single yang annoyingly addicting ya. Meskipun nyebelin gitu secara lirik, tapi kalau kamu dalami lagi di balik lagu ini ya, terus banyak banget orang-orang luar biasa yang terlibat. Kalau secara lirik udah ketahuan lah ya siapa yang bikin gitu ya. Siapa lagi kalau bukan para personilnya sendiri yang tingkat kepercayaan dirinya tuh emang udah di atas rata-rata gitu loh ya, terus. Tapi ada nama-nama kayak Iqbal Ramadan yang mengisi instrumen gitar yang dari tadi terdengar gitu ya di belakangnya. Kemudian ada juga nama lainnya yaitu Barsena ya, terus. Bukan main ya emang NPD ini. Lagu pertama sempurnanya aku, vokal direkturnya Kamga. Yang kedua langsung Barsena, bener-bener definisi memanfaatkan link gitu ya. Aduh.
1: Nomor 19.
0: Dan disusul sama posisi 19 karena kayaknya ya kita semua tuh udah di tahap gila yang star cuma gak keliling aja. Nih, aku kasih dari Dewa 19 youngsters cinta gila. Udah cukup merepresentasikan belum kira-kira youngsters?

0: Padahal sebenarnya lagu Cinta Gila ini udah jadi salah satu single hitsnya Dewa 19 ya Youngstar. Tapi akhirnya diputuskan untuk udahlah mau dibikin versi terbarunya. Karena memang kalau melihat dari statement-statement dari Ahmad Dhani sendiri yang juga merupakan personelnya Dewa 19 nih Youngstar ya. Emang beberapa kali di mention ini tuh salah satu bentuk efektif paling hematnya lah untuk naikin lagu-lagu dari Dewa 19 itu sendiri. Since memang belum ada rilisan baru lagi Youngstar, jadi ya udah dibikin versi remake-nya gitu kalau katanya Pak Dhani ya. Dan yang terus untuk lagu Cinta Gila yang dirilis tahun 2026 ini akhirnya diganti secara vokalis ya, dibawakan sama Ahmad Dhani himself nih yang terus. Gimana menurut kamu? Apakah akhirnya memberikan warna baru, freshen up the songs, dan akhirnya bikin lagu yang satu ini lebih relevan, lebih relatable sama kita-kita yang masih anak muda zaman sekarang ini? Atau justru buat kamu yang udah mengenalnya since tahun 2004 merasa kalau wah, ini sih membawa vibe-vibe tahun 2000-an kembali lagi ini. Aku jadi mengingat masa-masa aku dulu masih ngapain tuh tahun 2004. Karena jujur kalau Kiki baru umur setahun nih ngomong-ngomong tahun-tahun segitu ya. Jadi wow, keren banget karena mungkin memang benar statement di mana tahun 2026 udah mulai kehabisan lagu ya Youngsters ya. Jadi apa yang ada di tahun 2000 naik lagi nih, bahkan kalau versinya Ahmad Dhani dibikin ulang. Nah, kayaknya ini akan menjadi pertanda juga untuk akhirnya lagu-lagu Dewa 19 dibikin versi terbarunya Youngsters, since emang vokalisnya udah mulai bertambah berganti-ganti juga ya dengan yang terbaru.
1: Nomor 18.
0: We'll find out jalan keluarnya nanti yang terbaik seperti apa. Karena kalau di posisi 18, jalan keluarnya datang dari Raja Gianoka nih Youngsters. Enjoy.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Coba siapa nih yang Stars? Cung dulu deh, aku pengen tahu yang ngerasa ya udah makin deket sama namanya akhir tahun ya Stars, udah berjalan sampai di bulan ke-6. Wih, tapi makin kesini yang kelihatan tuh bukan pencapaian, tapi justru hubungan yang makin gak menentu. Kayak lagu dari Natasha Sabella yang ternyata mengisi posisi 17 untuk minggu ini, Juni nanti. Bulan Juni semoga kita mendapatkan banyak kebahagiaan, banyak rezeki ya yang Stars ya. Kalau bisa sih gak ada tuh relate-relate-nya sama lagu yang baru aja kamu dengerin. Karena sakit banget ketika kamu tuh tahu yang Stars kalau things didn't work out. Ada hal-hal yang akhirnya memaksa kamu untuk harus berpisah gitu kan ya. Tidak menemukan jalan keluar seperti tadi yang ada di posisi 18 dari Raja Gianuka. Atau mungkin kamu mengenalnya lebih akrabnya sebagai Nuka gitu ya. Salah satu ex-finalis Indonesian Idol nih ya. Terus, sama-sama menceritakan tentang hubungan yang ternyata gak works, hubungan yang ternyata gak punya ujung gitu kan ya. Tapi kalau versinya Raja Dianuka atau Nuka tadi ya, terus katanya sih berasal dari curhatan-curhatan orang-orang di sekitarnya tuh. Aku gak ngerti ya, sebenarnya yang curhat ini temen-temennya Nuka atau justru kita-kita ini gitu ya. Kok merasa lumayan terwakili akhirnya. Nah tapi yang Stars, ada juga yang gak kalah keren nih di posisi 16. Salah satu musisi yang sampai sekarang harusnya masih indie ya terhitungnya, masih independen, memproduksi karya-karyanya sendiri. Tapi jangan main-main kalau kita ngomongin soal prestasi ya Youngsters ya. Udah Goes to London loh yang ini loh, 11 Kind Youngsters di posisi 16.
1: Nomor 16.

0: elektroniknya, terus ada gabungan antara tipis-tipis suara bassnya. Ih, bener-bener cantik deh. Dan yang stars, kenapa aku bilang shout out untuk Eleven Kind tadi ya sebelum aku puterin lagunya, karena basically emang harus shout out. Ini adalah salah satu band yang dibentuk sama orang-orang yang sekedar nongkrong. Oh bukan, sorry, bukan sekedar nongkrong ding, juga ngerjain tesis yang stars. Itulah awal mula terbentuknya Eleven Kind, sekelompok orang yang sebenarnya pengen lulus aja gitu kan. Tapi turns out project music yang dikasih nama Eleven Kind ini melejit. Bahkan since tahun 2022, kalau gak salah ya Youngsters ya, as far as I know, itu memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke London akhirnya base-nya. Makanya lagu-lagunya udah bisa dibilang go internasional loh Youngsters. Keren banget emang Eleven Kind ini. Dan lagu More Time ini emang ya tidak jauh-jauh dari alasan dibentuknya Eleven Kind itu sendiri. Dimana sebenarnya kenapa namanya cukup unik gitu ya, kenapa mengambil hewan spesifik gajah Youngsters. Ada salah satu personilnya yang dulu itu lewatlah di sosial medianya, spesifik Twitter, belum menjadi X ya Youngsters di zaman-zaman itu, namanya masih Twitter. Ada yang bilang gini, ada yang memberikan sebuah fakta tentang gajah ini. Katanya an elephant can die from a broken heart. Yes, bahkan bukan cuma kita-kita aja yang stres, hewan seperti gajah ini juga bahkan bisa merasakan yang namanya patah hati. Dan fun fact-nya, even an elephant can die from a broken heart. Jadi sekacau itu ya stars ya, dimana perasaan patah hati itu ya adalah hal yang common ya. Gak bisa dibilang manusiawi, karena Eleven juga merasakan gitu, hewani juga aku rasa. Nah dari konsep inilah emang akhirnya Eleven Kind ini merilis karya-karyanya yang stars ya, yang bernuansa kan, atau banyak-banyak menceritakan tentang proses pendewasaan dan mostly tentang patah hati. Nah itu yang bikin akhirnya lagu-lagu dari Eleven Twelve itu khas seperti lagu More Time In. And turns out aku udah kasih kamu spill ya, aku udah puterin posisi 20-16 ya Youngsters. Siap-siap, karena mungkin antara posisi 15 sampai posisi 10 nanti ada jagoannya kamu nih. Kira-kira kamu nebak ada nama siapa di situ Youngsters? Buruan dong ikutan gabungan yuk sama Kiki di 081-888-0948, boleh lewat WhatsApp ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. We'll find out satu persatu nih lagu-lagu yang jadi jagoannya kamu.
1: Nomor 15.

Mudah-mudahan ada sedikit waktu untuk kamu bernafas juga di weekend yang kali ini ya Stars ya. Seperti lagu dari Dipa Barus dan juga Hindia yang judulnya adalah Nafas. Baru aja kamu dengerin di posisi 15.

0: Sebenarnya lagu yang satu ini cocok juga yang Stars didengarkan untuk kamu yang lately mungkin menjadi salah satu generasi sporty Indonesia. Karena kebanyakan ya, kayaknya aku lihat-lihat nih yang Stars di Instagram story atau ya update di social media ya teman-teman aku mostly itu udah mulai menyadari pentingnya olahraga. Siapa yang juga mulai ngerasa nih yang Stars nowadays kayaknya apapun masalahnya dibawa lari aja deh. Nah, ini cocok ya sama lagu nafasnya Dipa Barus dan juga Hindia. Meskipun mungkin insight atau lagu makna yang ada gitu kan di nafas ini yang Stars adalah sebenarnya ngomongin soal kita yang harus tetap melakukan kegiatan ya udah seperti sedia kala meskipun isi pikiran kita tuh berisik ya itulah ya Stars. Dan itulah kenapa kamu bisa ngerasain beat-beat yang cukup repetitif iya tapi kayak somehow membangkitkan semangat gitu loh ya Stars. Karena emang katanya Dipa Barus tuh terinspirasi sama fenomena lari ini sendiri. Jadi kayak kesannya ada rada terburu-buru gitu dari instrumental yang terputar di lagu ini. Wah keren banget. Ditambah dibikin combo juga sama lirik dari Hindia yang emang kita udah gak usah ragukan lagi lah ya. Hindia tuh sekarang menurut aku bukan overrated ya Stars, sorry ya. Tapi lebih kepada well rated karena akhirnya orang-orang juga menyadari musikalitas dari seorang Baskara atau Hindia yang bikin namanya sekarang naik laris banget tapi di combine digabungin sama Dipa Barus makin mantep banget lah. Tapi yang terus kalau ngomongin soal kolaborasi ternyata di nomor 14 nih di posisi 14 untuk chartnya Indo 20 minggu ini juga ada kolaborasi yang ini benar-benar baru ya yang Stars ya. Kata aku kamu harus mulai memasukkan ini ke kuping, diresapi, masuk ke dalam hati sekaligus menyambut idola baru kita ya Stars. Lulusan Indonesian Idol latest season berarti berapa ya? Udah sampai di top berapa ya yang 14 atau 15 jangan-jangan nih. Karena lewat lagu kemenangannya ada Nicky Baker dan juga Andi Rianto Sumpah Mati.
1: Nomor 14.

0: Monsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, kok teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: The Ultimate Youngster Radio.
10: 94.8 DJ FM.
11: Nomor 13.

0: Jadi gimana yang Stars? Kamu udah siap untuk diajakin keliling-keliling seperti lagu dari Farel Hilal yang ternyata masuk di chartnya Indo 20 minggu ini. Posisi 13, luar biasa. Bener-bener ya Stars ya. Emang sih gak bisa bohong kalau lagu keliling ini adalah definisi rezekinya si Farel gitu ya Stars ya. Gong, bener-bener gong. Bagaimana bisa dideskripsikan si Matupang rasa California? Dan turns out banyak yang relate, banyak yang ngerasa ini the kind of song that I love. Ini bener-bener lagu yang bakal nemenin aku chill keliling-keliling ke si Matupang yang katanya rasa kayak California itu, ya kan? Tapi nih yang Stars, Farel Hilal sebenarnya udah ngerilis banyak single lagi untuk persiapan album yang berjudul Asmara and Swag. Yes, nanti lagu keliling ini juga bakal masuk kok. Makanya vibe-nya sedikit-sedikit ada swaggy-swagginya yang Stars, karena ya basically it's a concept from the title of its album gitu loh. Jadi ya congratulations ya buat karirnya Farel Hilal yang makin kelihatan hilalnya juga. Dan kalau ngomongin soal perjalanan karir yang Stars, aku ngerasa band yang bakal kamu dengerin di posisi 12 ini juga bukan gak bakal main-main lah bisa dibilang gitu. Karena emang udah menemani kita dari ya zaman-zaman 2000-an nih yang Stars, tapi sekarang memutusi indie. We'll see lewat karya pertamanya S. Musisi yang udah gak gabungan sama label, gimana kira-kira?
1: Nomor 12.
0: Karena kali ini kamu bakal dengerin lagu terbarunya The Massive, On Our Own. Yes, youngsters, I hope you enjoy this one. And let me know what you think.

Udah berkarya selama kurang lebih 20 tahun ya, Stars. Benar-benar bukan waktu yang sebentar ya. Berada di bawah label dan akhirnya memutuskan untuk enggak lah, aku mau berdiri, standing on our own. Gitu ya, kalau seperti lagu yang baru aja kamu dengerin juga di posisi 12 ini ya, Stars, dimana Dimasif memang memutuskan untuk gak mau galau-galau lagi kayaknya ya. Mungkin pun kalau misalnya ada lagu galau, pengen lebih explore yang bener-bener gak usah mengikuti pasar yang sebenarnya di set sama label gitu. Karena biasanya kalau musisi udah under label kan dipertahankan citra-citra tertentu gitu ya, ya Stars ya, dibikin kalau emang Dimasif tuh ciri khasnya gini-gini. Kayaknya Dimasif itu memutuskan untuk keluar akhirnya ya kurang lebihnya karena memang pengen explore aja gitu. Termasuk di single pertama setelah keluar label aja langsung berbahasa Inggris yang Stars ya. Ini jadi langkah awal untuk akhirnya Dimasif mungkin mau melebarkan sayapnya ya. Masa iya sih 20 tahun gini-gini aja ya kan. Siapa tahu bisa habis ini goes international, enggak tahu. Kita tungguin aja ya, ya Stars ya. Kira-kira akan ada gebrakan apa lagi? Karena di lagu pertamanya aja ini menurutnya Kiki ya cukup bisa mewakili apa yang lagi terjadi sekarang ini, khususnya buat kamu yang adalah pejuang, apapun itu ya bentuk pejuangnya. Terutama kalau kamu sedang mengusahakan sesuatu dan kayaknya kamu merasa lumayan terseok-seok, merasa kayak giving all the efforts, mati-matian gitu ya, standing on our own gitu. Jadi ya apapun itu, youngsters, kamu enjoy aja. Karena kita semua merasakan gitu ya. Makanya kalau katanya Fabio Asher, udah nikmati aja sakitnya. Nomor 11.

Well, actually, Fabiosa, I must say, I think I have a great idea. Or even greater than yours, dimana instead of nikmati sakitnya, mending nikmatin lagu-lagu yang bakal terputar, bakal kayak spill nih habis ini ya. Karena turns out kita udah sampai di posisi 10, yes, terus aku bakal muterin satu lagu kolaborasi dari Selena Grace dan juga Andy Rianto as a winner of Indonesian Idol season 14. Kalau tadi Nicky Baker mungkin adalah runner-up-nya, yang ini winner of the winner alias juara satu, ya kan, untuk Indonesian Idol season 14. Lagunya judulnya sama karena basically it's adalah lagu kemenangan, so both of them get the song called Sumpah Mati ini, dimana lagu yang satu ini menarik ya, selain dibuat di aransemen sama Andy Rianto, tapi di belakang layar ada credits dari orang-orang yang gak kalah keren, salah satunya Mahalini Raharja, salah satu sosok yang juga pernah berjuang di panggung yang sama dengan Selena dan juga mungkin Nicky gitu ya, yang stars ya. Akhirnya bahkan di titik jadi songwriter untuk lagu kemenangan. Mahalini may not win, tapi wow. Nomor 10. Karyanya bahkan hari ini terpampang nyata ya. Tadi ada yang dibikin versi Nicky di posisi 14 dan sekarang ada versinya Selena Grace di posisi 10 ya, guys.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Indonesia, karya musik Anas Indonesia.

0: Masih barengan sama Kiki Youngsters, and yet you're still listening to 94.8 FM, the ultimate Youngsters Radio. Udah aku spill ya, posisi 15 bahkan sampai 10. Semakin dekat sama yang namanya Jawara Indo 20. Tapi kamu udah siap belum? Kira-kira apakah kamu sudah bisa menebak-nebak nih musisi favoritnya kamu, atau bahkan lagu-lagu yang lagi on repeat di playlistnya kamu selama seminggu kemarin bakal ada di posisi yang keberapa? Akankah masuk di posisi antara 9 sampai 4 nih Youngsters? Karena I'm so ready untuk kasih kamu puterin satu per satu nih Youngsters. Setelah tadi mungkin di posisi 15 aku recap tipis-tipis kali ya, ada Dipa Barus barengan sama Hindia dengan Nafas. Ada di posisi 14 Nicky Baker dan juga Andi Rianto lewat single Sumpah Mati. Kemudian di posisi 13 tadi juga ada Si Metupang Rasa California, coming from Farel Hilal alias lagu Kelilingnya Youngsters. Terus ada The Massive dengan On Our Own. Ada Fabio Asher dengan Nikmati Sakitnya di posisi 11. Dan yang ke-10 yang baru aja kamu dengerin tadi ya, ada Selena Grace dan juga Andi Rianto lewat single Kemenangannya Sumpah Mati. Nih Youngsters, kalau mungkin kamu tadi ada sedikit terbawa perasaan ya, ngerasa ada relate-relate sama lagu Sumpah Mati, capek kayaknya bertahan di satu hubungan yang cinta sendiri, yang udah diperjuangin, udah dijalanin aja, tapi turns out menyakitkan. Mungkin kamu perlu dengar perspektif lain di posisi 9 nih, coming from Pamungkas lewat BKKKASM. Lagu yang satu ini gak tahu kenapa ya Youngsters ya, lewat mulu di Kiki. Jadi salah satu lagunya Pamungkas yang punya singkatan-singkatan lucu gitu, alias berapa kali kita akan saling memaafkan. Karena yang namanya hubungan gak terlepas dari memaafkan satu sama lain Youngsters. So, di posisi 9,
1: nomor 9,
0: Kiki bakal ajakin kamu merenung dan bertanya-tanya sekali lagi. Kira-kira kalau kamu dikasih kesempatan yang sama, kamu bakal terus gak memaafkan pasangan kamu?

0: titik kita tuh mendengarkan lagu-lagunya Pamungkas Adulting Youngsters, atau lebih dewasa dalam memandang kehidupan, dalam memandang kisah cinta yang gak stuck di situ-situ aja, yang mungkin dulu kayaknya butterfly era atau bahkan mencintai sedalam-dalamnya, sekarang mencintai sedalam-dalamnya itu udah another level ya. Dan menurut aku titik another level dari seorang Pamungkas Youngsters sebenarnya adalah ketika Pamungkas itu udah mulai bikin lagu berbahasa Indonesia. Itu udah kacau sih. Karena ketika galau, galaunya tuh makin galau. Kalau dibikin reflectioning kayak lagu BKKASM ini, makin-makin berasa juga gitu loh. Jadi gimana pertanyaan Kiki yang tadi sempat Kiki lemparkan ke kamu nih ya, Stars? Kira-kira kalau kamu dikasih kesempatan yang sama untuk bisa mencintai pasangan kamu, akankah memaafkan itu jadi jalan, jadi bahasa cinta buat kamu untuk mempertahankan hubungan, entah itu apapun yang terjadi ya. Karena ketika kita tuh sampai di titik hubungan yang kayaknya udah lama banget, bertahun-tahun, berbelas-belas atau bahkan puluhan tahun lamanya memutuskan untuk sehidup semati, kayaknya kita harus deal, kita harus mau gitu ya, yang harus menerima segala baik buruknya pasangan kita. Salah satu yang kayaknya sulit dilakukan ya adalah memaafkan, karena kadang kita tuh juga mau maafin diri sendiri aja tuh ogah-ogahan gitu ya. Kita sering being hard to ourselves gitu rasanya. Dan ketika akhirnya kamu tuh bertemu seseorang yang mungkin tingkahnya lebih gemesin lagi, bikin gregetan lagi, kamu bakal tetap memaafkan gak yang Stars? Karena itu adalah kunci. Selain mungkin selama ini orang selalu bilang dalam hubungan kuncinya adalah komunikasi ya, ditambahkan lagi satu kriteria dari Pamungkas, salah satu kuncinya adalah untuk bisa legowo, untuk bisa ikhlas. Karena aku udah terikat janji nih sama kamu, apapun yang terjadi ke depannya ya aku harus memaafkan, dan kamu juga harus memaafkan aku. Saling, itulah kenapa ya ada kata saling di judul lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini. Karena nyatanya yang Stars gak ada hubungan yang sempurna. Bisa dibilang udahlah, gak usah ngikutin standar-standar hubungan orang lain, apalagi standar-standar yang seringkali dibikin sama sosial media. Karena itu bakal bikin kita makin pusing, bikin kita tuh makin overthink tentang apa yang seharusnya dan gak seharusnya ada hubungan di hubungan kamu gitu. Karena turns out kita semua tuh punya boundaries kita masing-masing gitu lah yang Stars, sama pasangan kita. Kayak kita tuh punya do's and don'ts-nya masing-masing. Kalau terlalu banyak disama-samain, terlalu banyak distandar-standarin, nanti
1: nomor 8
0: bikin gak happy, bikin gak bersyukur. Nah, salah satu cara untuk mengembalikan rasa syukur kamu menurut aku ya sesimpel dengerin lagu di posisi 8 Coming From Gia Indrawari yang satu ini, 1000 kali. Coba deh kamu dengerin barengan sama orang yang kamu sayang itu.

0: Disusul sama Samuel Cipta di posisi 7 ya Stars ya. Waduh, kakak adik nih, Gia Indrawari kan angkatan sebelumnya Samuel ya. Kalau gak salah season 9. Habis itu angkatannya Samuel yang juga akhirnya rilis lagu lagi ya setelah sekian lama. Wow, Samuel Cipta dengan Jagat Rasanya. Yang sekaligus aku gak ngerti ya Esther, sebenarnya ini emang hanyalah gosip belaka ya, rumor-rumor atau ya fakta yang tertunda aja. Dimana Samuel Cipta bikin lagu Jagat Rasa ini kan ngomongin soal perasaan kecintaan yang Stars, yang akhirnya atau ujung-ujungnya balik lagi ya kemana lagi kalau bukan sama kamu gitu kan. Sama orang itu lagi alasan untuk akhirnya memilih kamu lagi yang juga kok kayaknya relevan gitu ya yang Stars sama percintaannya yang kurang lebihnya mirip-mirip 11-12 atau 6-7. Karena kabarnya Samuel Cipta ini lagi deket sama salah satu alumni Indonesian Idol juga, Nabila Takia. Tapi yang Stars masih dari alumni Indonesian Idol nih.
1: Nomor 6.
0: Di posisi 6, kali ini kamu bakal diajak galau ya. Udah gak butterfly era lagi. Karena ada Inji Carvalho dengan Rem.

Meskipun iya sih benar kalau katanya Samuel Cipta tadi, dijaga rasa kan balik lagi ke orang itu lagi. Tapi perlu dipertimbangkan juga youngsters ya, kamu balik ke orang itu lagi tuh orangnya bener nggak? Jangan-jangan nih ya kamu jatuh cinta sama kekasih orang atau sama seseorang yang ternyata kamu tahu nggak ada masa depannya gitu loh youngsters. Lalu buat apa diteruskan daripada kamu dibikin remuk seperti lagu dari Angie Carvalho di posisi 6 nih youngsters. Ya ngomong-ngomong ya, kalau kita lihat orang-orang di balik lagu remuk ini yang kayaknya aduh laris banget sih youngsters, gak tahu kenapa ya di jamnya youngsters atau bahkan di program Sunset Vibes sering ada tuh rekomendasi atau request yang nyasar ya. Ya tidak lain tidak bukan dari Angie Carvalho ini. Turns out youngsters, lagu yang satu ini lagu yang bener-bener terasa banget perasaannya genuine nyampe dan

ada sejumlah lagu lainnya, lagu-lagu yang belum lama ini rilis, termasuk juga mungkin salah satunya tuh yang terakhir aku tahu selain lagu Remuk ini adalah lagunya Liodra sih, Youngsters ya. Itu di produce sama si Anmes ini. Jadi wow, keren sih. Emang gak usah diragukan lagi. Dan ya pasti ada perasaan-perasaan yang nyampe aja gitu ketika datang dari Anmes. Meskipun yang kali ini di posisi 5 bukan karyanya Anmes Kamaleng ya Youngsters, tapi yang ini gak kalah menyakitkan. Fakta di mana kamu akhirnya gak bisa mengulang apa yang sudah terjadi. Coming from

Karena ternyata udah ya gak usah diulang-ulangin lagi yang start kejadian atau hubungan yang entah sebentar entah lama tapi ternyata cukup mendewasakan. Dari Vanessa Z dan juga duta duet Indonesia saat ini yaitu Roni Parulian, yang gak tahu kenapa ya benar-benar produktif dah emang. Dikit-dikit atau bisa dibilang dalam periode waktu berapa gitu tiba-tiba ada aja kolaborasi sama siapa gitu ya. Sekarang boleh Vanessa Z, kemarin-kemarin ada Raisa sempat sama Lyodra juga. Aduh banyak banget deh. Kira-kira abis ini bakal duet sama siapa? Akankah duet berikutnya ini mengulang justru tidak seperti judul lagunya yang baru rilis ini, takkan terulang ya, justru mengulang sama artis

0: artis nama-nama yang juga udah besar sebenarnya gitu kan, yang stars. Tapi ya kalau ngomongin soal makna lagunya yang katanya takkan terulang ini, yang diakhiri juga dengan kalimat mungkin waktunya untuk cari jalan sendiri.
1: Nomor 4.
0: Berarti kurang lebihnya bakal nyambung sama posisi 4 juga di chart minggu ini. Dari Fajar Nur yang stars, Sembuh Tanpaku. Gak apa-apa ya, berarti harus rela kalau kedepannya orang yang pernah bikin kamu bahagia tapi sekaligus jadi luka itu harus sembuh dengan atau tanpa kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: semakin dekat sama yang namanya Jawara Indo 20 ya, Stars. Kiki udah siap nih mau nge-spill, tapi sebelumnya Kiki rangkum dulu aja ya beberapa yang tadi udah Kiki spill, udah Kiki puterin, khususnya untuk posisi 9 sampai 4 nih ya, Stars. Di mana tadi di posisi 9 udah dibuka sama Pamungkas dengan BKKASM atau berapa kali kita akan saling memaafkan. Terus dilanjut juga sama lagu cinta dari Gea Indrawari yaitu 1000 kali. Terus di posisi 7 ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Dan di posisi 6 ada Angie Carvalho dengan Remuk. Habis itu dilanjut juga lewat kolaborasi Vanessa Z dan Roni Parulian Takkan Terulang. Dan lagu dari Fajar Nur di posisi 4, Sembuh Tanpa Ko. Alias ini tinggal 3 lagi ya, Stars ya. Berarti top 3, top 2, habis itu jawaranya Indo 20. Nah, kira-kira akankah lagu-lagu jagoan kamu menjadi jawaranya Indo 20 ya, Stars? Berarti kamu harus stay tune ya, dengerin terus di JFM, karena Kiki mau kasih kamu langsung posisi 3.
1: Nomor 3
0: dari Mesahira di ujung minggu.

rasanya pas aja gitu ya Hell Stars ketika hari Sabtu, hari Minggu, or basically weekend aja gitu. Kamu dengerinnya lagu di ujung minggu dari Mesa Hera ini. Kayak pas aja gitu ya, tepat dengan judulnya, dengan lagunya yang somehow emang ada vibes-vibes. Ah, kangen seseorang yang biasanya meramaikan hari Sabtu atau hari Minggu pagiku deh. Pasti pernah kan yang Stars punya momen-momen atau ciri khas bisa dibilang ya. Di hari Sabtu atau Minggu biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu yang diputerin sama orang tua. Habis itu ada aroma-aroma sabun karena lagi pada sibuk beres-beres rumah. Nah, gak tahu kenapa di kepalanya Kiki tuh tiap denger lagunya Mesa Hera yang di ujung minggu tuh kurang lebih kayak gitu. Yang Kiki rasain gitu ya Stars. Mungkin juga karena lagu ini ditujukan Mesa sama ayahnya juga yang Stars, yang dirindu-rindukan tapi gak bisa bertemu lagi karena satu dan dua lain hal gitu kan ya. Mungkin karena memang orangnya juga sudah berpulang, mungkin juga karena waktu yang belum tepat, akhirnya gak ketemu, gak bisa ketemu di hari dan jadwal itu gitu ya. Karena growing up kita tuh jadi punya kesibukan masing-masing aja yang Stars, dan waktu-waktu bersama orang tua itu jadi waktu yang precious, berharga, dan sulit aja kayaknya untuk bisa dapat quality time yang semacam itu lagi. Karena nyatanya even di hari Minggu kayak sekarang ini aja aku tetap masuk gitu kan ke kantor untuk menghibur kamu. Atau bahkan kalau dipikir-pikir lagi, alasan dibalik seseorang itu kerja mulu atau sibuk terus berkegiatan, itu kenapa ya yang Stars? Apakah karena dolar naik? Waduh. Atau jangan-jangan karena lagu yang ada di posisi kedua ini? Coming from Salma Salsabil, yang Stars.

0: Kadang-kadang kita ada di titik dimana kita ngerasa tuh yang stres. Apapun yang udah kita lakukan, apapun upaya yang kita sedang usahakan, terutama dalam hal pekerjaan tuh rasanya gak pernah cukup gitu ya. Bertukar dengan angka, ya bisa jadi kamu dapat bonus hari ini, bisa jadi kamu harus lembur mati-matian supaya kamu tuh dapat duit yang setara dengan pekerjaannya kamu yang stres. Dan ini adalah masalah banyak orang. Jadi congratulations, atau Mas Ais, might I say juga ya, untuk Salman Salsabil, perfectly ini, perfectly describe aja lagunya yang Hacu ini. Benar-benar ketika Salman Salsabil comeback di waktu yang tepat dengan lagu yang temanya juga tepat dengan segala sesuatu yang lagi terjadi. Wah, perfect combination aja. Gimana kaum-kaum Hacu yang harus pontang-panting dan masih terus bekerja meskipun gak ada yang menjanjikan apa-apa juga, untuk sekedar tetap hidup gitu ya, ya stars ya. Semangat terus aja sih kata aku, sambil terus putarkan anthem dari Salma Salsabil yang bahkan sampai posisi 2 lagi loh minggu ini loh. Tapi youngsters, yang diusahakan mungkin bukan cuma masalah cuan-cuan-cuan aja, tapi ada hubungan yang ternyata perjuangannya itu juga harus sedikit lebih ekstra dibandingkan hubungan-hubungan pada umumnya, hubungan-hubungan yang biasanya kamu punya gitu. Seperti yang ternyata berhasil jadi jawara minggu ini.
1: Jawara minggu ini. Nomor 1.
0: Lagu dari Wijaya 80 yang kolaborasi barengan sama Sal Priadi. Siapa yang relate sama frase bulan bintang garis menyilang? Dua simbol dari dua agama yang stars, yang ternyata sesakit itu ya untuk disatukan. Masih bingung gitu, sebenarnya ada gak sih kemungkinan-kemungkinan untuk melanjutkan hubungan yang semacam ini? Kamu dan hati kecilmu yang tahu jawabannya. Karena kalau Kiki cuma bisa bilang thank you so much, karena kamu sudah gabungan sampai akhirnya aku bisa present ke kamu nih jawara untuk minggu ini ya stars. Dan jangan lupa untuk terus rekomendasiin lagu-lagu Indonesia favoritnya kamu supaya bisa ada di chartnya Indo 20 setiap weekend. Only on jamnya yang stars, setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang barengan sama DJ Hans. But it's time for me to signing out now. So thank you so much once again. See you and also bye-bye. Happy weekend youngsters. Enjoy jawara minggu ini. Bulan bintang garis menyilang, Wijaya 80 featuring Sal Priadi.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: Tes apa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lenya tak berbekas nanti atau mau menurut tuk jaya.
1: Selamat malam kak.
2: Ya malam mas. Mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
2: Oke kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
2: Thank you. Permisi mbak.
3: Ada orangnya nih mbak.
2: Oh, nunggu 4 orang juga mbak?
3: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
3: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang. Biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic soundtrack. Music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
1: he is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label gizi nutri level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada pemanisnya di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri-Level ini ada 4 kategori ya, Stars. A, hijau tua, yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah, dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih Youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Pre, dang delo niki RCTI nang channel 28.
9: Indonesian Idol.
10: Skillmu tinggi sekali.
11: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
8: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Stars. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu, bakal dibuatin versi teater musikal Youngsters. Dikasih nama Ghost in the Cell The Musical, rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, toh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka lagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on BTS.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesia, Iqbal Ramadan, Sal Priadi, dan Didi Nini Towo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus, original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: hujan.
1: Aduh sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang guyu, ketawa ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker. Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut extrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, dimana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: something I wanna talk about.
1: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum?
2: Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
2: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
2: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: New Willy. Oh, yeah.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Disney Animation bakal ngerilis project spesial, yaitu Songs in Sign Language yang dirilis 27 April 2026. Pas banget sama National Deaf History Month. Sesuai dengan nama projectnya, bakal ada 3 lagu yang dibuat ulang animasinya secara keseluruhan, yang dimana karakter tokohnya memeragakan American Sign Language atau ASL. Dimana pembuatan animasi ini juga melibatkan komunitas tuli sebagai kolaborator kreatif. 3 lagu yang dibuatin versi ini adalah The Next Writing dari film Frozen 2, We Don't Talk About Bruno dari film Encanto, dan Beyond dari Moana 2.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Look at this stuff. Isn't it neat?

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Ngobrol aja dulu, kali aja jodoh.
1: FM Surabaya
2: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
2: Yeah.

0: Cody Metodre.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
2: He is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah pula.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, ya.

0: Selamat malam, Kak.
1: Iya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Willy. On DJ

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024 setahun berlalu gitu ya Stars. Langgeng terus deh ya.
1: DJ Highlight by DJ

0: DFM.
1: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FF.
1: Raisa dan Ariel Noah akhirnya udah ngekonfirmasi kalau mereka bakal ngerilis single kolaborasi di tanggal 28 April 2026 berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi yang dijadiin original soundtrack film Dilan ITB 1997. Momen rekaman mereka ini terupload manis di official Instagram Raisa @raisa6690. Tungguin lagunya rilis dan request ya nanti di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Blasters Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Young Adult Youngsters Young Street Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Yel Yel Medal Youngsters Young Street Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: at Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Monsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New

Ya, yeah, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: sedikit banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on the

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: by DJ FM. Ariana Grande siap buat comeback setelah 2 tahun hiatus dengan album terakhirnya Eternal Sunshine. Ini kebukti lewat teaser untuk upcoming singlenya berjudul Hate That I Made You Love Me, yang rencananya lagunya bakal dirilis Jumat 29 Mei 2026. Dan untuk MV-nya sendiri bakal rilis hari Seninnya 1 Juni 2026.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Well, who's next?
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day, youngsters?
4: Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
5: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
4: Hah, serius kamu?
5: Bener, serius.
4: Karena apa, nih, apa yang nge-trigger kamu untuk, ah udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
5: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
4: Oke.
5: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Kakak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, kayak dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
6: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

cobain. Untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Yaminet Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya stars. Langgang terus deh ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: to kick me out the bar.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh, Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Yabinet Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on video.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang star setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop. Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih syarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya ya, stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive, the music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang start mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
1: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Yaster. Selamat hari Senin. Dan selamat ketemu lagi bareng sama Dibi. Selamat awal bulan juga ya, di bulan Juni 2026 ini. Dan pastinya hari ini, Yaster, 8 Juni 2026, ada Dibi yang nemenin kamu. Pagi hari ini, selama 3 jam ke depan, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi, kita bakal seru-seruan bareng. Di mana lagi kalau bukan di The Morning Crew. So, yuk nyalain aja radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu di 94,8 FM, atau kamu juga bisa dengerin lewat streaming website kita di www.tjfm.co.id, atau jangan lupa kamu juga bisa download aja aplikasi namanya On Ears, udah ada di Play Store dan juga di App Store. Kita bakal ngedengerin lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, 2020. So kalau kamu punya rekomendasi lagu-lagu dari tahun gitu yang bisa bikin kamu itu happy hari ini, yang jadi mood boosternya kamu, langsung aja kasih tahu Dibi lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ya, Stars ya. Dan selain itu juga kamu bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain nanti Dibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi kamu, Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis di pagi hari ini, di hari Senin ini. Jadi biar kamu makin semangat, badan kamu pun juga udah siap ya untuk segala menerima kedar-derdoran hari ini, Youngsters. Stretchingnya gampang aja, Youngsters, nanti bisa dilakuin sambil duduk, bisa juga sambil berdiri, tergantung instrukturnya ya. Selain itu juga nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk pemanasan. Kalau tadi kan udah pemanasan badan ya lewat stretching. Nah, kalau yang berikutnya ini di jam 7:30 nanti, Dibi bakal ngajakin kamu untuk pemanasan otak, Youngsters, lewat pertanyaan-pertanyaan yang bakal Dibi kasih di tebak cepat. Buat kamu yang udah nunggu-nungguin tebak cepat di hari Senin ini, udah pokoknya stay tune aja mulai dari jam 6 ya. Dan ditutuplah The Morning Crew pagi hari ini yang Stars lewat back to back song. Bakal ada dua musisi yang Dibi battlein di pagi hari ini, dan masing-masing musisi punya dua lagu yang nanti lagunya bakal Dibi puterin di akhir acara, di akhir The Morning Crew. Jadi kalau kamu udah dengerin, ah, spill-spillannya yang ini nih yang bakal aku suka, ah, musisi ini nih yang bakal aku suka, nah, nanti tinggal di vote aja ya, Stars ya. Yang menang dua lagunya bakal diputerin di akhir. Nah, udah seru-seruan bareng sama Dibi? Nah, makanya dong, ayo dong, di save dulu, di follow dulu Instagram kita ya, karena selama 3 jam ke depan kita bakal seru-seruan buat kamu ya, Stars. Dan ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini, yang Stars. Mudah-mudahan ini bikin kamu semangat ya. Ada satu single kolaborasi coming from David Guetta barengan sama Sia. This is Titanium.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis. Dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
5: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih... Vision Flag kemasan baru. Yuk beli sekarang.
6: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
7: Hai, saya Raisa.
8: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Ada satu kabar bahagia banget dari Raisa ya, Stars, yang dia barusan aja ngadain konser ya, Love and Let Go kalau gak salah. Dan itu bertepatan banget sama hari ulang tahunnya dia ya, Stars. Yang banyak hal-hal spesial yang dikerjain sama Raisa di panggungnya dia kemarin ya, yang Stars ya. Karena kenapa? Karena memang selain itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, ada banyak banget kejutan-kejutan yang hadir di panggung konsernya Raisa yang berlangsung selama 2 hari itu ya, Stars. Dan salah satunya adalah ketika Raisa dinyanyiin langsung sama vokalisnya Jamrud lagu Hari Ini. Nah itu adalah lagu ulang tahun sejuta umat gitu kan ya. Tapi di panggungnya Raisa kemarin gitu, lagu ini dibawain secara live oleh sang vokalisnya Jamrud itu tadi ya, Stars. Nah, satu hal yang ngebuat aku cukup tersentuh dengan melihat perjalanannya Raisa waktu dia mempersiapkan konser ini barengan sama Andi Rianto adalah ketika anaknya gitu ya, Zelina, itu nulis kayak greeting cards gitu untuk mamanya. Yang digambar itu ada seorang perempuan ya, gambaran anak kecil gitu ya, Star. Seorang perempuan yang dimana itu adalah mamanya dia sendiri ya, alias Raisa yang digambar itu, dengan tulisan "It's okay to not be okay." Zelina kayaknya tahu banget ya kalau mamanya mungkin lagi gak baik-baik aja gitu. Tapi punya hati yang besar untuk bikin konser ini dan menghibur banyak orang di konser itu. So, Zelina nulisnya adalah "It's okay to not be okay." Jadi gak apa-apa kalau gak baik-baik aja, mama gitu. Jadi semangat terus buat mama gitu kali ya. Yang ngebuat akhirnya Raisa tersentuh dengan pesan itu ya, Stars. Dan konsernya ini juga selama proses latihannya banyak keterlibatan orang-orang yang memang sangat disayangi oleh Raisa. Selain Andi Rianto juga ada Barsena Bestandi juga gitu ya. Ada Ariel Noah yang terlibat juga untuk perform di atas panggungnya itu. Kemudian tentu tidak lain tidak bukan ada Zelina juga yang selalu nemenin Raisa latihan setiap harinya ya, Stars. Well, congratulations untuk Raisa atas konsernya dan selamat ulang tahun untuk Raisa. Semoga di usia yang baru ini, di usia yang bertambah 1 tahun ini, membuat Raisa semakin menjadi perempuan yang kuat, yang tangguh, yang bersinar, yang mengeluarkan karya-karya makin gila lagi. Dan pastinya kita nungguin selalu karya-karyanya Raisa, ya kan? Dan yang Star, sebentar lagi aku bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis. So station terus cuma di DJ FM Surabaya, di The Morning Crew, barengan sama Dibi. Sambil ketemuan dulu, satu single coming from Hi-Fi, Bumi dan Bulan.

Ya walaupun kita berjarak yang stars, tapi Dibi yakin banget jarak kita gak sejauh bumi dan bulan ya. Jadi di pagi yang cerah ini, di pagi yang bahagia ini, Dibi mau bangunin kamu dulu yang stars. Karena bentar lagi udah jam 6:30. Terutama Dibi bangunin buat yang mulai beraktivitasnya di jam 7, di jam 7:30. Karena kalau sekarang belum bangun itu terlalu mepet. Nanti kalau kamu udah terlalu mepet, gedebak-gedebuk ya kan, adalah barang ketinggalan segala macemnya karena masih belum disiapin dan lain-lain. Nah jadi Dibi mau bangunin kamu dulu sebelum Dibi ngajakin stretching ya. Ayo bangun yang stars, bangun. Sekarang udah jam 6:30 nih. Ayo bangun. Udah berasa kayak alarm ya Dibi ya, kalau pagi-pagi udah jam 6:30. Pokoknya bangunin kamu aja. Buat yang belum bangun, ayo bangun dong. Udah jam 6:30 nih, waktunya kamu untuk berkegiatan. Terutama buat yang udah janjian di jam 7. Nah loh, gimana loh, Ayo loh gitu. Udah keburu-buru semuanya. Buat yang kelasnya di jam 7, 7:30, ayo loh, gimana nih, udah kepagian nih ya, udah kesiangan nih, gimana nih, belum nanti macetnya, belum nanti sarapannya, dan harus sempetin sarapannya yang stars ya, biar gak lambungnya, biar gak bergejolak gitu loh, biar gak meronta-ronta nanti kalau gak dikasih sarapan. Jadi usahain sarapan dulu, walaupun itu cuman roti ataupun sama susu, pokoknya diusahain sarapan dulu ya yang stars ya. Dan buat yang pagi hari ini udah di jalan aja di jam 6:30 ini, semangat dalam berkegiatan, semangat bekerja, semangat kuliahnya, semangat sekolahnya. Semoga hari ini yang sedang diupayakan, diusahakan, semuanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan perjalanan kamu hari ini lancar sampai ke tujuan. Bahkan nanti pulang pun juga lancar sampai di rumah bersama dengan orang-orang yang kamu cintai ya yang stars ya. Dan pagi hari ini Dibi mau ngajakin kamu untuk stretching dulu tipis-tipis yang stars. Kayak yang tadi udah sempet Dibi bilang gitu ya, kalau ini stretchingnya bisa kamu lakuin sambil duduk, bisa kamu lakuin sambil berdiri. Pokoknya santai aja sayang gitu. Nah untuk pagi hari ini ya, karena Sabtu Minggu mungkin buat kamu udah kebanyakan tidur, udah kebanyakan rebahan di rumah. Jadi pagi hari ini Dibi mau ajakin kamu untuk stretching di bagian tangan yang stars. Nah terutama buat yang Sabtu Minggunya kemarin itu udah terlalu pegang handphone terus, kelamaan pegang handphone, jadi tangannya udah kaku-kaku, udah kram-kram. Nah nih ya, Dibi mau ajakin kamu untuk stretching di bagian tangan ya yang stars ya. Nah caranya gimana? Karena bisa dilakukan sambil duduk, sambil berdiri, jadi buat kamu yang lagi ada di dapur sambil masak pun juga masih bisa. Yang ada di mobil ya, yang lagi manasin mobil, nah nunggu di dalam, ini juga bisa sambil ikutan stretching ya yang stars ya. Caranya adalah tangan kiri kamu ya, tangan kiri kamu letakkan posisi di depan dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan itu membuka atau posisi jari-jarinya menghadap ke atas atau ke langit-langit ya. Nah jadi kayak ngeklakson gitu. Nah kayak ngeklakson, oke? Nah kalau udah yang stars, tangan kanannya itu narik ke belakang dari jari-jarinya tadi. Nah narik ke belakang dari jari-jarinya tadi. Nah jari-jarinya tadi kan yang sebelah kiri itu udah berada di posisi atas ya. Nah itu ditarik ke belakang. Nah semakin didorong ke belakang sama tangan kamu yang sebelah kanan. Oke. Jadi nanti akan dilakukan secara bergantian, hitungan 2x8 ya yang stars ya. Oke. Kita mulai dulu ya untuk stretching pagi hari ini, yaitu di posisi tangan ya yang stars ya. Tangan kiri dulu, silakan untuk berada di depan ya, dengan jari-jarinya itu posisinya menghadap ke arah langit-langit ke atas. Terus tangan kanannya silakan untuk didorong ke belakang. Jadi didorongnya bukan ke depan ya, didorongnya ke belakang ya stars. Oke, jadi tangan kanan kamu ada di bagian depannya, terus doronglah ke belakang. Oke, kita mulai hitungan sampai 2x8. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, sekarang gantian yang tangan kanan yang ada di depan. Ya, jari-jarinya seperti tadi menghadap ke arah atas. Tangan kirinya silakan berada di depan dari jari-jari itu, terus didorong ke belakang. Ya, didorong ke belakang, oke? Oke, kita mulai. 3,
2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Sekarang Youngster, sekarang ya, jari-jari kamu ini silakan untuk dibuka tutup, buka tutup ya Youngsters ya. Terserah, bebas tangannya mau di samping kanan, di bawah, di depan wajah kamu, bebas. Pokoknya gerakannya adalah kayak meremas bola, dibuka tutup, buka tutup ya. Maksimalkan Youngsters, kalau dibuka ya dibuka selebar-lebarnya, kalau ditutup, ditutup sekenceng-kencengnya, dikepal sekenceng-kencengnya tangannya, oke? Baik, kita mulai. Dibuka dulu tangannya. Dibuka dulu ya. Oke, dibuka dulu. 3, 2, 1, 1, tutup. 2, buka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke, itu dia stretching kita pagi hari ini di bagian tangan ya. Terutama buat kamu yang kerjaannya tuh handphone aja. Nah, perlu tuh ya untuk pemanasan jari-jari ini biar makin lihai. Bukan ya, paling gak ada waktu untuk istirahat biar saraf-saraf di tangan kamu itu gak kaku banget. Gitu deh Youngsters. Bentar lagi banget Tibi bakal bacain yang udah gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita bakal cek ada siapa aja yang gabungan di pagi hari ini dan kasih rekomendasi lagu apa buat kita puterin pagi hari ini. Jangan kemana-mana, station terus cuma di The Morning Crew barengan sama Divi sampai nanti jam 9 pagi.

We Are Young Youngsters baru aja dibikasi buat temenin pagi kamu. Dan sambil Dibi bacain dulu yang udah gabungan ya baru sama Dibi, yang dimana ini wow, gabungannya harus banget nih ya di jam 1.52 pagi. Kayak oh, itu terlalu pagi sih menurut Dibi. Jam 2 weh, jam 2 pagi ada Mas Randy nih yang udah gabungan. Ya ampun Mas Randy, emang betul-betul deh Mas Randy ini ya. Aku bilang jangan suka begadang deh Mas Ren. Kayak Mas Randy jam 2 tuh baru tidur dan lain sebagainya. Gak taunya itu adalah baru bangun. Jam 8 malam ketiduran, jadinya bangunnya jam segitu. Ya elah, ya ampun. Ya, ketiduran di jam 8, bangunnya jam 2. Terus habis gitu tidur lagi jam berapa deh tuh kalau kayak gitu ya. Aduh, Mas Randy dibenerin Mas Randy, yuk bisa yuk ya. Jam tidurnya bisa yuk dibenerin yuk. Ya Mas Randy mau kasih rekomendasi lagu yang bikin kita semua melek buat pagi hari ini. Yaitu ada Bring Me The Horizon yang Drown. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi bakal lebih puterin ya. Terus ada Kak Kiftia yang ada di Prigen. Hai, selamat pagi Kak Kiftia. Pagi Kak Dibi, mau request dong? Boleh banget dong. Mau lagunya Z yang Beautiful Now. Semangat siarannya untuk Kak Dibi ya. Selamat pagi juga untuk semuanya. Makasih Kak Kiftia di Prigen. Terima kasih untuk semangatnya buat Dibi pagi hari ini. Dan juga buat Kak Kiftia, have a great day Monday. Ini adalah hari Senin yang biasanya untuk sebagian orang tuh kerasa banget gedebuk-gedebuknya ya, yang seterusnya. Entah karena deadline, entah karena pagi-pagi udah harus meeting, entah karena jalanan atau traffic itu juga penuh dan padat gitu. Jadi buat kamu yang sekarang ini lagi ada di jalan dan lagi ya menikmati yang namanya kemacetan di beberapa titik, baik itu di Surabaya ataupun di luar Surabaya, mohon bersabar. Dan bisa juga hiburan kamu lewat lagu-lagu yang bisa dibuterin buat pagi hari ini. Jadi langsung aja merapat lewat WhatsApp kita ya, buat yang belum gabungan di 081-888-0948. Selain itu juga aku mau sapa ada Mas Reno pagi hari ini. Hai Mas Reno, apa kabar? Ya karena sekarang siarannya di Bito hari Senin sampai Rabu, jadi kayak berasa tuh lama banget ya tidak bertegur sapa ya. Padahal setiap minggu sebenarnya temenin, cuman karena kuantitas waktunya berkurang, Kamis Jumatnya barengan sama DJ Alvin, jadi kayak lama gitu ya kita tidak bertegur sapa dan kita tidak saling menyapa sepertinya ya. Pagi Kak Dibi, apa kabar? Kabar baik alhamdulillah Mas Reno. Semoga Mas Reno juga sehat-sehat dan baik-baik selalu bersama dengan keluarga tercinta ya. Aku mau request lagu Take a Look Around dari Limp Bizkit. Waduh, mantep banget. Ditunggu lagunya, Dibi cari. Kalau ada langsung gas kita bakal puterin. Kalau belum ada nanti bisa tukar sama lagu yang lain ya. Mas Adnan juga pagi hari ini sudah bergabung dengan Dibi. Hai, selamat pagi Mas Adnan. Selamat pagi Kak, mau request lagunya Maroon 5 yang Animal. Terima kasih, siap ditunggu lagunya. Mantap betul lagu rekomendasi dari kamu ya. Dan buat yang belum bergabung, langsung aja sini merapat sekarang juga. Lewat WhatsApp bisa, lewat DM di Instagram juga bisa, di @djfmsurabaya. Di save nomor WhatsApp kita yang Stars, biar gak ketukar-tukar ya, biar gak hilang ya kan. Yang gak di, yang udah di save aja masih sempat gak dibales, cuma di read doang, apalagi yang gak di save. Ya udah kalau gitu ketemuan dulu sama satu single yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Randy buat Dibi puterin pagi hari ini. Coming from Bring Me The Horizon, this is Drown.

0: better stay tuned.
1: You better stay tuned
0: on djfm.co.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Lagu-lagu rekomendasi dari kamu udah dibiputerin pagi hari ini. Masih ada satu lagi lagu rekomendasi dari Mas Reno yang bentar lagi banget aku bakal puterin, yaitu ada Take a Look Around dari Limp Bizkit. Tapi Debbie mau lanjutin lagi buat bacain dulu yang udah gabungin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Hai, aku mau sapa dulu ada Karina yang pagi hari ini udah gabungan dan mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Terima kasih Kak. Terus juga ada siapa nih, Maria yang mau request lagu yang sama dari Sabrina Leonor, yaitu Haha. Terima kasih. Lanjut ada Kakak Zulia di Jakarta mau request lagu Remuk dari Angie Carvalho. Salamnya buat penyiarnya aja, semangat terus siarannya ya Kak. Terima kasih banyak untuk semangatnya. Tapi sayang banget lagu-lagu dari jebolan Idol ada Angie Carvalho, terus abis gitu tadi juga ada Sabrina Leonor masih belum bisa dibiputerin di playlist pagi ya. Jadi nanti ditungguin aja di playlistnya DJ Hans di jamnya yang starts jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Karena bakal puterin lagu-lagu Indonesia full buat kamu, dan lagu-lagu Indonesia baru plus juga lagu-lagu dari musisi lokal. Itu semuanya ada di jamnya yang starts. Oke, tapi kalau pagi hari barengan sama Dibi, kamu bisa request atau kasih rekomendasi dari tahun-tahun 2000-an, 2010, 2015 sampai 2020 ya. Kalaupun ada lagu baru, itu karena sudah tersetting dari musik director kita yang ada di playlist pagi hari ini ya Stars. So lanjut lagi, Dibi mau bacain ada Kakak Angel. Hai, good morning Kakak Angel. Selamat pagi, selamat hari Senin ya Kak Dibi. Semangat kerja dan siarannya. Terima kasih banyak sayangku. Semangat juga buat Kakak Angel yang mungkin hari ini lagi kuliah atau yang sedang berkegiatan, lancar kegiatannya ya. Kata Kakak Angel, mau diputerin lagunya Vidi Aldiano dong Kak. Karena kemarin tadi Kak Dibi sempat ngebahas konsernya Raisa. Nah itu di konsernya Raisa ada In Memoriam untuk mamanya dan juga untuk Kak Vidi. Jadi mau dong diputerin lagunya Vidi Aldiano untuk mengenang lagi karya-karyanya dari Vidi. Lagu yang apa terserah aja. Oke deh, ditunggu lagunya ya yang Stars. Nanti Dibi bakal puterin satu-satu lagu rekomendasi dari kamu. Dan buat yang belum rapat, dan nih kamu bisa langsung aja merapat sekarang juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join dan gabungan lewat DM di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Sekarang pagi hari ini mau dibikin melek lagi lewat lagu rekomendasi dari Mas Reno yang udah ada di playlist aku buat pagi hari ini. Ini lagu benar-benar bikin kita melek banget nih ya Stars. Ada Limp Bizkit, Take a Look Around, spesial buat kamu. Thank you.